Sai madalla daga nan biyar sita fa maka mita 94.6 aka saurare maimaicin shirinmu na nazarin littafi mai sarki. Don jin sabon shirin mai sauraro sai kasance tare da mu ranar Lahadi da misalin karfe 6:30 na safiya. Shirye-shiryen gidan rubutu ce ke zuwa maka a daidai wannan lokaci, kuma agogonmu na cewa karfe 2:00. A ci gaba da kasancewa tare da biyar sita FM akan mita 94.6.

0: mình chế chịu sự phi thải đi.
1: Siapa yang tak tahu kau agak serete? Nak sengkiri esen dah. Walau apa sedang kau Mr. Chef, saya jemil aku kata tak faham curang si. Kamu ada ini nak seru ni hari ini itu tu. Asal bapa apa orang kata dah itu gida.
0: Gida ada nanda nang aladu. Tarik dah dulu kulai mesu kini mur masaan Mr. Chef di. Medan dan nanda dewa. Nak kuma hadat dan kain kamshi. Mr. Chef nanda nang gida. Nanda nang alada.
2: This is BRCQ 94.6 FM. We invite you to stay tuned for the broadcast of Newsline in this magazine program.
3: 0805 307 8029 or 0803 394.